0: these beautiful things that I've got.
1: Så i Feel Good Factor och Call Benson Boone, det kan Beautiful Things för Idnari Sönberg. Och när jag kurs var det på ena och ett med dokulfilms li illo det kan nära zaira ha. Det här är ett förstås vad morgon när afflå och älgjumma och all film. The Odyssey som har tagit från att det är få och Call. Direttor Christopher Nolan dem jag med bitches roll till Geno i korna Metti. Li rajt och weekend li hade för att vila, alldeles kvasi tletsiat. Però iżommu kien mwaħħar ma' l-screens. So ħaġa dwar il-films ta' Christopher Nolan li bil-forest trid toqgħod attent kull sekonda tal-film biex jirnexxilek tifhem eżatt qed jiġri għaliex nagħmel l-ewwel nofsija dejjem naqra mitlufek fl-ispazju nsaqsi li tfajla tiegħi tipo inti qed tifhem u tnejli aħna nkunu qottu soħwa għaliex ma nibdewx naqbdu art ta' x'inhu għaddej eżatt. Però mbagħad wara l-ewwel nofs sek tibda tifhem naqra iktar ukoll x'kien għaddej u tifhem eżatt x'kien ġera fl-ewwel parti ta' dak il-film. Bla dubju fenomenali. Kadek ma rajtux dak il-film, għadu għet jintwera fil-cinema zu koll, jġbir tanċ id-dum taqseba, għalix imbat ovvijament ma la jitla u koll dak. Huwa l-film The Odyssey, jem kasta l-ġen fi u koll, eh?